0: pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengidopoan miampainoponu kepantangan. Biyono au pesondot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida megara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk masuk pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.
1: Tapi nego ngapin aku ngotot kohozo mentari pita misal Josu ikai tanda kakalku popeng gompi izau doy ginavo kaditi mohozoni Rosalyn Jamilon ikai tanda pasan dagai mentok dia ama mentok payan apa yang jam kawahu dobang pada tahu minit nadi doy dong sebab itu pada kau ikut nampak jam kawahu tahu pada minit dong sebab ame kita mai maabal tribo ngau dia zu. Minggu pagi tu membus toko mahis tak kenapa membahasori Catherine Benedict kaitan do gumuhi lahan pentunud sultanan hazori mopirin kaitan do osomokoh id ginabok.

0: Api pesan tapi Malaysia Madani abal tadi bodoh ngosu fabliti ti son o teknologi internet satelit tu tulus ngema id kaumatan id pipa kini zonon id Sabah mazapalan pionitan digital Malaysia jendela bogizan duvo. Nampak si Menteri Kepibasan Datu Seri Fahmi Fadil intutunan o pipa kini zonon di kasudong id pogun diti mentok kapapanau proof of concept teknologi direct to device nukamoy i kapunguhan da internet kadimpatu tulus i telefon piovitavit maza satelit. Apatut bi on the agent di sibo kementerian kepibasan o kepayahan i otopot kasudong amauhan do latihan do pahumbuson kumatuhun ngawi. Nabas si Menteri Kepibasan Datu Seri Fahmi Fadil o ponsolo tunggungan dino mo idokano tuhun ngawi mamalati tunggungan abab zantai ahal kiguno om nagi kepayvad mentad abavong. Ahal dino kampai naluputan suruhan jaya kepanaizukan di Raja RCI kegempit kotinanan tabung haji i pabantaun datarabay no om papampai pipio ahal pembi bida. Apatut uhan nanto si sikap o ahal kapakionuan kagkinapan tuhun nga vi maza kapapanaw project tongon ini kivaza takawas to low hanging fruits. Pinasoto di Vazon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur sa vi ahal i pinimbuhay dahit pitimungan hintun kaundangan pogun dun kapapago diti uhanon mempahang to sikap. Teman di sira project balanja to sibo i papangkup kapanikinan baik latilik talunalun o ampapas kapanakaunalan kumatuhun ngawi dari timpu tanibo mantad ko project Tagazo. Otay mo kapalintan Sabah do tahong padbiatus do i duvo pemungunan tumaw mges kapabagu iti sankay saon do pogun diti. Nabawas ibasan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur maso nagi do kapalintan pogun patantu konuan 44 do i project kaganapan gas untuk donon vaig pengabu FLNG Idsibo Idsaba. Pinabawas isa iti dahil abasan kauhitan taun kinapanudangan kinabalo progresif bersatu apko ko tahong padam duvo om kapatimpunan pitimungan hahansanon tahu taun insan apko ko padam tu aid pinampang. Tapi naik kami nggak akan iti abal tadi bodoh ngusuf abditi inuhud di Ram Hanizah Jahamin mantan bagisan berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi versiat.
1: Apal Tony Bo Tarau Baino. Aiso lati do ko himbay to mo jalur gemilang nung aiso sundupan guminabo pagun itinabo do toko. Sundupan guminabo pagun apatut potonomon om tamangan moiro auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 我是 Karen 龚科允。
1: 你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: 沙巴 VFM
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tu bang sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo engko RTM Flix secara nyaruun beaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nambar semua kita dan bagi kemau betul tak siaran sama anak bana dan 10 bagi bulan Ogos 2026 tak lau lasa yang nambar dinakan bersama aku DJ Fatin sebetak jam telung apa jam 6 kemuat betiru. Jadi dokom biasa dinakan kita on segmen buat-buat pabaran kok pandai agan tak jam telur kok tak jam 4 kemuat kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuat kita akan posok tak segmen berapa yang lah lepas kita akan sambung kok segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 ke muap. Dokom biasa dinakan. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek kami sebagai tungan bibudayak. Terima kasih iko-iko. Jadi sian-sian jam pelanan pala-pala mau kerita, pala-pala tak alun-alun betiru lau lasa kita akan berpantun. Jadi insyaAllah kang kita akan berpantun-pantun pukul 4 ke muap. Kau pun sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru ya nak pukul 4 minit ke muap. Dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM. Kau boleh kali kami tak RTM klik kau pun boleh kali kami tak saluran Astro. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kau pandai agan berdayak dok kita dinakan kau. Lepas kita akan berpantun-pantun lah tak segmen kedua, segmen kedua segmen pukul 4 kemuap kang. Kau yang nyanpan semoga semua imun dinakan bekali abtiru binaunan kesihatan kedagan atai penetak umur kau. Pernah sanang sememan urusan-urusan dak dinakan. Pernah siko tap koro yang pernah siko tap koro yang alap, pernah tio tap koro yang nya alap. Aha, berapa maksud mi tu, barak ni mi tu bengkal siaran sama alap bana bana. Ko dempu assalamualaikum warak ni bersama ko dempu itu bangi safar 1440 wau masihi bersama ko DJ Fatin. Terima kasih Pak Maksun selalu mengkali siaran sama alap bana. Terima kasih. Minggu-minggu jatungan dinakan, mudah-mudahan dinakan selamat sihat. Ko sian-sian jam pelanan palap-palap mau kerita semoga selamat tekom rumah, selamat teko tak tungan anu tenujo. Jadi dinakan ko sambung ti lagi lah ko. Ko dayak-dayak tu laulasa tu betiru ko. Kali lagi ti lagu lah kata Firas. Aku Firas. Ko lagu aku Firas tu iko jomo ingin tak lagu tu Muhammad Fazrin bin Azril ko musim dikiriki unashim ko ati Jumat. Tak seran sama ala banah.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

bukti now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemo.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
4: Untuk kam, kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kan mengkala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

Terima kasih Dinakan Kakak lagi mengkali siaran sama Alap Mana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu. Ngapa dan bertiru tak segmen kedua. Segmen berpantun bertiru lau lasa. Kakak lagi bersama aku Jeff Hatin. Jadi terima kasih Noh Dinakan. Ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Kali kami tak siaran radio Astro. Kapan boleh kali kami tak RTM klik. Bertiru lau lasa. Lau lasa biasa ni Dinakan kita akan berpantun. Jadi boso kula pantun-pantun tu lekat tak Dinakan di Kak Muna Kapang tu moi membiak pantun. Okey, pantun ni ono. Begitu pantun ni, pekoro diki dong penoyo poyo, penoyo poyo masalah oyo dong kiti soyo tak tuturan jomo. Amniak boy usul perikso. Kok dokan lirik lagu budi note Kak Muna tumut lagu. Kok seterus ni pantun kedua. Bosoku cuti-cuti taklah jomo. Cuti-cuti tak bandar sempurna. Ni alat menghina kekurangan jomo. Kiti tu pan miak lagi tantu sempurna. Bana-bana Kak Muna, terima kasih. Lawalah pantun ni kok. Seterus ni pantun ni, itu dek pantun jiwang-jiwan. Jiwang-jiwang. Luman aku ngogok tamu, meli aku jagung. Boy penapi, debui bang kiti boy setemu, tapi setemu tak diom. Upi. Bana-bana no Kak Muna, pantun jiwang-jiwang ko. Okey, jo pantun lekat Kak Muna kapang. Terima kasih boy moso pantun Kak Muna. Ko maku lagu, sinta ko aku kawin ko jo mulain. Jadi dia nak kan beli yang tu membihak pantun tak TikTok kami. Ko pan muli ngechat kami. Ko aku maaf kami Dinakan. Lain kami tu ni alap. Sebab band renovation kok band benua tek kami yang pun studio semimun lah. Jadi aku maaf kami yang punya tersambut kami talian lain talian yang alap Dinakan. Jadi boleh nak kita membiak Dinakan boleh membiak pantun tak TikTok kok pan ngechat kami kang bosoku pantun-pantun sian ya membiak pantun kok maku lagun yang ingin pelinggu. Beragam tak Dinakan. Jadi sian-sian di pelanan pala-pala mau kerita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan semimon pengkalai bertiru sihat-sihat selalu kok. Sihat-sihatlah Dinakan. Mudah-mudahan binuanan kesihatan kedekan atai minggu-minggu jauh tungan Dinakan. Jadi sambil kita ngagat lagi tu sini alhamdulillah kok kita yang tu boy kali sini kita boy diom sek mana barabar diom lat tak barabar diom lat pabaran kok pandayagan tendak ku tu barabar diom lat petiru tu tak tibi satu tu. Jadi sen-sen dengan membiak pantun boleh membiak pantun boleh ngechat kami kapan boleh kali kami boleh ngendak tak RTM klik boleh kali tak RTM klik boleh membiak pantun tak TikTok kami siaran langsung. Okay Dinakan, jadi dayak lagi kita sambungan teli sambungan ti lagi kok lagu-lagu kok kemuap tu tiru lalasa tu un kali uno mulai merumah uno ngogo pasar ngendo anak kok. Jadi bedak lagi kita kok lagu lekat tadi no sintak manis kok pun paluan reso cuma tiak Karim tak siaran sama Alap Bana.

1000 kali sayang, betiru, hai teman dikejar.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Dongkem final, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkem biasa, Sabah Bi FM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
2: Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut telumpus saat. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas tak deria ngabut nyak nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap muli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ayu.

Tratibika lumantana engkau pika lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kau pan sanang menuat. Amun kam betah banano nyak boy muat senaman, niumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedangai bangi di minggu.

0: tinambol kemon su bilik tawaruang skironeya penakai. Tinambol kemon su elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mental su oyo amun perlu berbanding mental size diki tapi eko. Barante keluarga ndok nombol suisu kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosobu. Lagan temopo lebih muatan giom mesin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

0: Welcome! Jangan lupa mekali siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan lau kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung. Negara Merdeka, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lau kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.

0: simposium kehakiman ko perundangan syariah ninda kule menambah alap ko mempesur perundangan syariah simposium anuakan peneruntak pusat konvensyen antarabangsa Sabah Kota Kinabalu tak 10-2 Ogos akan tuntutan le lebih 600 penut terposok hakim pendakwa syari'i peguam akademik ko pihak pengen kepentingan untuk saup pandangan ko pan pengalaman selan perundangan syariah nut ketua hakim syari'i Datuk Muhammad Amran Matsain kebersamaan pandangan luak dadangai pihak kulit ngasilan di kau pensikotan anu lebih tersusun dia menambah alat perundangan syariah beliau marah begebai jom merun lintaran ormat tak yang dipertua alat Sabah Tun Musa Amanta Istana Sri Kinabalu kompilasi jurnal hukum ko perundangan luak dadangai lat nut caci sumber rujukan untuk mengkilo idea ko pan amalan paling alap anu buli penesusuai untuk pemelanan Aliman melingau usaha nambah alap Yoni pan nabang ngatongan sistem kehakiman ko perundangan syariah selajur perkembangan salap ni. Semangat sayang ko kecintaan tak melat selajur penesur luak program basking negaraku merdeka anu penerun le RTM Sabah tak tungan bul Buhavan Square penampang songom tu. Program ngempuan anak pituk songom memang kebiak peseman artis lingganan teposok Azlan Typewriter Kistina ko Joy. Nut bino petengah peseman muzik tradisional Sabah luak gong ko kuling tangan le school adat lat Sabah ko panmuan peluang tak masyarakat mengkerso hiburan bro seni ko budaya diomlat. Nut penerbit program basking negaraku merdeka Baharu Nur Dalila Baharudin programnya enggai suma tungan berdayak tapi penjaji tungan mensikotan penduduk terutama ni gulungan pemuraan untuk membenik semangat sayang luak musik ko seni. Sementara ya artis lingganan Azlan Typewriter nifat lagu patriotik hendakan ko Bahtera Merdeka kulek nonom semangat cinta tak melatak bangan generasi mura. Ko pan ngingotan masyarakat tak pengorbanan ko pan jojo toko anu berjuang untuk kemerdekaan lat. Sementara ya artis lingganan Azlan Typewriter nifat lagu patriotik hendakan ko Bahtera Merdeka kulit ngangkat semangat cinta tak melatak bangan generasi mura. Ko pan ngingotan masyarakat tak pengorbanan ko pan jasa joso tokoh anu berjuang untuk kemerdekaan lat.
1: Pengaitan liriknya dia lebih kepada kita tahu kesedaran sebenarnya kita baru merdeka sebenarnya dari Bahtera Merdeka ni dengan kita nampak ibu-ibu kita sedang menangis gembira lepas dijajah so kita rasa kita perlu ada wujudkan satu perasaan yang kita kena ada kat zaman tu baru kita sedar yang betapa susahnya kita nak merdeka ni sebenarnya.
0: Program basking negara kemerdeka akan siniar tak 2 September tak pukul siam songom. Sementara siaran ulangan boleh ninda luar TV OK tak 3 September pukul siam songom. Pemerunan programnya sebia usaha RTM Sekuatan Penduduk ko pan ngangkat semangat sampangan lau kebangsaan 2006 ko semangat Malaysia Madani ko pan kecintaan tak melat. 16 Jomo dengan pedangan nerimo cabaran nutan Gua Monsut Pulau Bangi sebetak program Lentaran Merdeka an penurun tak wau ngabut siam Ogos limpas. Wakil penganjur Azri Husin Mara Gua Monsut penahan sebagai tungan lintaran kerana pelanan tak ngendok masa tak ngendok masa antara 6 ngabut wau jam engko leman betis. Aliman pelanan anu bege muan cabaran ngetak kawasan bebelut tahun ko suang. Kesedirian ni teposok batuan gua flora ko fauna ko pantungan temban ribuan pongit nut ngenopan ni pengen peluang untuk aktiviti eko pelancongan perkemahan ko lintaran lasak. Nut ni programnya enggai suma semoto-moto untuk meteko tungan sebalik ni jaji tungan merot silaturahim nonom semangat kejo somo ko bendedan tak bangan penut setutannya beliau barap program endakan ko kulek senalajuran untuk mengketuan Pulau Banggi ko pan ngulung-nguluan masyarakat nutan khazana alam semua jaji anu kakal terpeloro. Mempusan abar-abar lat kemuap tu petukoku balik tajuk-tajuk abar. Penemuan RCITH perlu jaji asas nambah alap tadbir urus. Pengurusi JKK perlu melan peranan lebih basak dia menteku dasar perintah. Begini abar-abar lat kemuap tu senunting le Sharon Raymond dekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Rina kan kekal game kali siaran sama alat bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran ke jam telu ngabulan betiru ko net terus Rina kan kita posok tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu sini kita Boy kali abar-abar dia melat ko sini kita Boy berpantun on lagi ka pantun luat tak Rina kan titu okay pantun luat tak Rina kan ti Pak Sulaiman ko bosod aku mosod aku pantun lekata Pak Sulaiman tua barat ni assalamualaikum DJ pantun jiwa-jiwa manuk remangi dia melengkebu ngeruo bangun dia buan poso amun bangi dia sekito sambat dan tahun ku nanggung reso tonton kesula dia kampung Jawa alat mesimpon dia belanga alis ula kinaman lawa sayang impon nyamun dan tengah alat dia bi epingo impon ne ko beragam dinakan dun lio pun pon pan lio ngelor emblam ningko tinggung aku tio kau pan tio ate ngintam se somo nanggung bana amun bege anda bege nak keluman tu ko batu iram perian lunggung binagi bagi pengelestik jambu ate ngintam nya tetanggung semberan lagi buli entemu. Terima kasih DJ ko. Itu antara pantun dekat dinakan ti Pak Sulaiman. Terima kasih dinakan yang membiak pantun untuk segmen tiba-tiru ko, segmen berpantun setiap lolasa. Jadi dinakan insyaallah mau kita akan ben segmen link tuturan sama Laura Ba ke semoga aku pun mau jadi pasal nak kita tak segmen ketelu tu segmen menek-menek lagu jadi dangai-dangai buat lagu no boy sedianku lekat tepuk kali-kali aku lagu anakku Basri bon renget jangat tantena tu kiman ko pan diom renot kita selekat lekat tak soro Sofi jadi semua-semua tikale sambil tidak dayak-dayak tak siaran sama alah banah.

Terima kasih dinakan kakak lagi. Makasih seran sama anak-anak kakak lagi. Menek kami setiap lau. Kok terima kasih dinakan yang yaneh sini boy berpantun-pantun kok kami. Itu terima kasih dinakan yang terus sokiti tak turung-turung waktu turung-turung kok turung-turung siaran. No dinakan tu 45 minit kemuap. Jadi sini kita boy kali berapa bulan pasal kita bosok tak menek-menek lagu kita boy berpantun. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi terus ngejoko diri kok nutan siaran sama setiap lau minggu-minggu jatuh mandina kan. Ha, kok insyaallah mau kamu akan bersama ke aku. Ha, dia segmen yang tuturan sama jadi sedion B yang ke akan kongsi ti untuk segmen ti mau.

Jadi lepas tu tak pukul 6 ke muap kamu akan bersama ke DJ Julia siaran Bajau Pantai Timur. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang hendak bersiaran langsung tak TikTok tu ke ikolah cerita-cerita itu tu. Jadi dong pun untuk terus nutan kami bersiaran setiap lau. Terus menjawab diri sambil menjawab Tuhan dinakan kau bermakam maaf aku amun untuk turanku yang ni angam ka lebih-lebih beragam ka kau ni terpeling ku lagu-lagu ka maku maaf aku kau ni terboso-boso chat-chat ka maku maaf kami mitu dinakan. Jadi semoga penetak umur dan kata selalu kau pan binuanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Jadi pesan siaran sama beti rombanan ku kau lagu lekat RBC di kebudayaan bongso yang boy penaku le dinakan tiraman laka Nordana Saidin boleh menjaga judul cuma kok sian sabi kestar tak siran sama Allah panas. Temu lagi kita insyaAllah dinakan. Assalamualaikum.

0: Dongkom Tinau. Dongkom Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dongkom Yoso Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Magsuku Sabah Bamakale. Siaran Bajau Hiling Sang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sang. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Balahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Balahat Kohapiti. Pakapakan min RCITH suwai jari asas mahogpot takbir urus. Pengurusi JKKK suwai bahala labi anu ongan. Pakapakan hasil min suruhan jaya siasatan diraja RCI pasal lembaga tabung haji TH subai ini pajari asas aku maka pahongpo tak takbir urus pengurusan masalah maka proses pelantikan merem institusi ina ani. Ahiling 7 RTM Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah Datuk Dr. Ramzah Dambul angahaka pemahaman sistem suai nilan jalan magawai maka he magakal susulan 7 palkala yani kapatongan he RCI. Yuk Datuk Ramzah pelantikan pengurusan maka ahli lembaga suai nindak min sifat kapandayan risab integriti. Antara perkala yani kapatongan pasodna katobtoban pelaburan pemohonan bonus risab pemenean AA suweni isbat toongan minta perkala neonan takbir urus. Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan maka Keselamatan Kampung JKKK Kawasan Sulaman maka Pantai Dalit Tuaran dipaintoman supaya labian ongan bahala merem pemasampaian agenda maka dasar pemerintah. Ketua Mandiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka JKKK hea bahala untuk maka hati maka perluan maka mohlega labi heka aktiviti kemasyarakatan. Sedimin mapagtumo antara rakyat makam pemerintah hingga kahal malanjalan projek pembangunan makampung. Datuk Haji Jihiling Butehe magsambat tak maka pengendean watika pelantikan JKKK 7 siampu maka tulu pengurusi JKKK masesi 2020 maka 6 ngabut ni 2030. Sementara hei marem hinang dalua Datuk Haji Ji anongan bantuan tulung ribu ringgit 7210 amak dagang-dagang mabing lan. Bantuan neonan sentuhan kasih adun sulamaninan aku maka tabang melampungan susah risab mahongpot apar niagaan sigam. Datuk Haji Ji asa-asa kamemon panalima ngak manapaat sahabna bantuan inaani aku maka songan hinang ekonomi kania-kania. Marumpal kalak sedih, Datuk Haji Jingahaka, usaha masongan ketanaman rakyat song pinakan sang min bantuan kebajikan penediahan lumak maka pembangunan infrastruktur. Telakna pemerintah lahat megkainagon amuanan bantuan tujuh rakyat ngekahal lumak sago ma indaginis pal kalak peligaina ekonomi ako niak kasongan na. Sedih min hei, keperluan asas butna lan kampung maka kapanyap awam risab ni isbat lagi-lagi nama kawasan Sulaman maka Pantai Dalit. Beliau ngakak putih hikmat tuaran. Yuk Datuk Haji Ji pembangunan ekonomi labih hea makawasan tuaran supaya ni sokong maka masongan kapanyap asas aku maka kila-kila pembangunan ni amana paatna maka tahampit hek rakyat.
1: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pangainangan simposium kehakiman maka perundangan syariah ninda mampu maka pahongpot maka maka pakan sang perundangan syariah. Simposium ia akan dihinang matag pusat konvensyen antara bangsa Sabah Kota Kinabalu masang pu maka dua hari bulan walu itu akan nibea labi 610. Yang namin badan hakim, pendakwa syari'i, peguam, akademik, maka aataga kamustahakan. Aku maka pagsapali pendapat, risab pengalaman pasal perundangan syari'ah. Yuk Ketua Hakim Syari'i, Datuk Muhammad Amran Mat Zain, pengumpulan pendapat min inda ginis pihak ina ani maka paluas dakayu hasil, ialah bihab susunna maka meriam usaha mahongpot perundangan syari'ah. Datuk Muhammad Amran ngahakau tehek bai pain patua hulmat tujuh yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman Mas Tanah Sri Kinabalu. Semangat patriotisme maka kecintaan tujuh negara patui pinalabungan min program nihinang neonan Basking Negaraku Merdeka. He RTM Sabah matag tamu Buhaban Square Penampang. Program nagnak lisag bitu sangominan mandaan persembahan artis nitawag pasod na Azlan Typewriter Kristina Maka Joy. Risab pinandaan persembahan muzik tradisional Sabah min pengongkaan gong maka kulintangan he iskul adat negeri Sabah. Minta damuan huang tujuh masyarakat maka lehiburan min seni maka budaya tempatan. Yuk penerbit program Basking Negaraku Merdeka Baharun Nurdalila Baharudin program ina ani ngeka hal hiburan gomru manjari mata ga ani pian community paligai na banan belia aku maka palabung semangat patriotisme min music maka sini sementara hei Azlan Typewriter anipat lagu atau ongka patriotik butna Bahtera Merdeka mampu maka lojat semangat cinta managara mabanan anak muda. Minta da maka paentoman masyarakat tujuh pengorbanan risab jasa bahan bagalal ia bayi berjuang mua ni kamahaldikaan negara. Program Basking Negaraku Merdeka akan pinaluas siaran na ma dua hari bulan siam lisag siam sangom maka siaran ulangan minjari ninda min TV oke ma tulu hari bulan siam lisag siam sangom. Program ina anin hinang paabay mausaha RTM anipian community sedimin maka palabung sampangan alau kebangsaan 2020 maka onom maka maka pahongpot sumangat Malaysia madani risab kecintaan tujuh negara. Pemabung sabar pernah sampai pabalik habal mustahak si. Pakabakan hasil RCITH suwai jari asas mahogpot takbir urus. Pengurusi JKKK suwai bahala labi anoongan. Betul nak belahat kopi tim ini sedihan min seksen berita ehwal semasa terjemahan abah hinangku Kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan He Kaalog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatanna Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pamutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaru Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kandaraan Untuk Mairan Peringkat Nagara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atau matagan iambal pata. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.
1: Kalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang apa
4: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi ni balas anak dan akan mai rupain kam maka kalian siaran healing sama Mas Liam senyap dek Julia Jamila san ngabut ni lisag pitu nan kita magaba. Insya Allah murah-murah nambahnya alal. Jadi magsapali kita sekarang hai palkala ni suli-suli. Amea segmen mako hapiti suli-suli min kusina. Jadi ini tunggu-tungguan suli-suli bay palabay-labay insyaallah. Sago dagi kita mahika sulita. Namuruan apasod magarib palibuas tanah magarib sana kan.

0: Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan asia-sia bangyay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga. Ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa pabamakalay siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah masih lagi ini rakit masa senakan ni bantuk-bantuk ni kaam keadaan cuaca song na tajari kawasan dekarang ay kawasan pasu jari paisbat na painsanakan ah. Pahika nginom bohe alisin ada asap nginom bohe sambarangan sanakan. Ani akala na marakarang ay paglahatan ulan ni akala na rusab landos baliyo jadi murahan mbal ni rusab ay makatan na diwan sanakan.

0: Katauan bika, Panji Sabah, baini tukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinangna, iana ciptaan Idris Icin, dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabutni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu, tahun sangpu maka siam walumpu maka rua, ngabutni tahun sangpu maka siam walumpu maka walu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, yana ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu maka nom hali bulan siam, tahun sangpu maka siam walumpu maka walu.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsama.

0: S-Zone, S dan Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anagak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga pada naa rusab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan dan Ngibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea Ruisa Brilaut.
1: Magsukul sa baba makale siaran bajau hiling sama.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah. Selamat unan salat waktu magharib di Baran Segarona kan Dabila Pantai Barat. Maka wangi akan minta dang agad pasod isya masih lagi lisag pitu 40 maka 4 menit kohab tu. Alright, ini sa ganun tulang po makapito. Siyaran di link sa mga tuyan. Tas nakan untuk makapiti suli-suli min kusina. Jadi, wako suli-suli tagna min dito. Sanakan ni kaam untuk hal sekarang pengetahuan tapi sali-sali. Ano hingga ani ya, dakarangay palkala ni hinang makalahat-lahatan sarakan lagi-lagi hingga walang sarakan makampung Dalit Sok kinilah-kilahan program ni Hinang pengilang-ilang kebajikan banana makawasan pedalaman si Daruta Jaga pemeriksaan Happy Turusab ni Hinang pendaftaran May Salam taklimat maka konta min Sabah Electricity ina ni antara perkalaan wo ni Hinang marambila sook untuk badan segaro neraka ni sab ma hingga kawasan ICT di kayu sistem iting ke kama kawasan sago untuk kita bi kami mon sarakan di kayu sistem ni pakilahan ni non mai nice ataupun minus no hingga sistem IT ini bangun aku maka mewujud perkhidmatan immigration ya lebih moden maka selamat risab masra pemakai IT min Kementerian Dalam Negeri KDN anu hingga tujuan untuk pemahok pot muaka pindahan perkhidmatan immigration maka melanjalan sistem immigration bersepadu nasional ataupun NIS. Jadi risab ni pakilahan minus dimin pemakaian teknologi biometrik Hinang AI risab sistem seringan keselamatan. Nah ini rakit suli-suli min kusina ni puan iban segarak dan akan sego iti kusina ka kusina biasa iti kusina studio siaran healing sama.

0: sampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah akan dihinang mas sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makampat empat pu makawalu hijrah saliru ma dua pu makalima halibulan walu dua ngibu dua pu makaonom malau Selasa awal lisan onom suhu lagi madani dihayati ummah diberkati tema ia tahinang asas mariam amalan jalan rakarangai program masuk libut daerah antara pengisian na iana program semara maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam masangpu makasiam ngabut ni duampu makasah halibulan walu pertandingan pengisahan kisah nabi maka anak-anak tangolol lukisan risab niat pemeriksaan kesehatan maka dermalaha mawisma muis paduampu makasah halibulan walu lisan sangpu makasah subuh magtahalil maka masa doa assalamat mamaskit negeri maduampu makarua halibulan walu program halakoh main masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka tulu halibulan walu forum anjung at-taqwa mamaskid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka lima halibulan walu pamupus sampangan akan nihinang mairan pagtipunan sampangan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengendean hadiah pagtandingan risab anugrah maulidur rasul sampu maka empat empat pu maka walu hijrah dua ngibu dua pu maka nom masihi. Ia akan nihinang masabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Takakan magbaan-baan malabungan lagi sampangan maulidur rasul sampu maka empat empat pu maka walu hijrah dua ngibu dua pu maka nom masihi. Salam maulidur rasul min kami sehe aload maka RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsam.
2: Benar tu kesanakan masih tu kita meram siaran di Hilingsam awak ini pasod di lisag 6 40 makon 6 jadi rak rangai perkala lagi haka-haka bu aku ni ke amsanakan dok makluman sali-sali hingga badan sanakan pada gaina sidararan magpariksa ni pakar ortopedik ma hospital Queen Elizabeth 2 awak ina baipal awak ina maglalin ni hospital Queen Elizabeth jadi bang ninda asal min tulu hari bulan nonom lagi siapa yang maglalin so he ina kalu-kalu ni antara manusia

Kan masih lagi dalam maka hati, dalam maka tahu keadaan ini nak ini ataupun haka-haka pegelalinan si gaminan. Nah, ini patua ini merasa akan dah asap kam apulingga. Nah, sekok hei enak kok ambal ni rusak nak hati lau bagi ambal kata onan kami mai tu hal kami mata wa masa pali ai ni patua ini kami. Dari sedih minda yang serahkan masang pu maka lima hari bulan rusab sampu maka lima lo itu sampu maka saat ini minggu itu Sabtu itu program convocation istiadat convocation institut latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Zon Sabah untuk tahun 2020 maka nom ni hinang ma Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS list sagwalu ngabut ni sagalima kohab jadi harap maalum di bahan sega hingga maka apa ya ma program ITI da isab lalingu ma Dewan Sadi Dewan Chancellor UMS sanakan untuk bahan itu hingga nas-nas nak tua ma Kementerian Kesehatan itu. Ya dah rupanya saya kan tu yang ta kalau ngongkak bang bayi insini si banan tanai-tanai itu isap anu sulung kak bayi rahu-rahu liga yamin tuan Haji Jainal Jalaluddin Simayang Galura.

0: Tulung Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan Mamahaltabat Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtaw Kupan Raayat Sampangan Allau Kabangsaan Gekahal Karamayan Sogo Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Raayat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kabangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah serangan serangan ya pagsukulan ko ni ka Amas yanoy paabay masaba VFM zerani ling sama wa ini de sagonom 50 maka tulu matongtong masa nasanakan jari marai ta saut he ta makale dua lagi ongka magsuno-suno abahan ko pamalasig nasanakan matongtong masa na itu jadi ayo pa insyaallah hakaka ni sapali mun manapaat makita bi kami mon maka isbat na pa insanakan keadaan cuaca numbal menantu betina ani niya kadang-kadang kaya kosan song nak nampal tasa pasu maglabi-labi pasu nah jadi enah nisa balan nasak jaina ani kabayaan magbaya-baya makita pinatan nak makita gak ikarusa paniksaan kita sago ngabut na waktu na awang biasa na gak keadaan cuaca ni pagmusmuran tabalik ay dapain balta o pinagsukulan na ni paasa na makita kadaan pasu maglabi-labi isap nyari bertingga he tangatas he ena da makalandu pekaradahan maka dan pasu inan sebab bangi makalandu an sam pasu na maka binasahan dusab kana jadi he ena pa sindung bangi hinabu kadaan maglabi pasu teh dusab angan da maka bangi makalandu na toho kolong da ni ruhunan samsarakan pingga ingga ni hapna alutuk bohe alisin murahan balnia ai mangkatan na banasanakan jadi bahan mereka merindang sayang min tuan jenis maka duldang min sem kidal dapat ai pamali taha umur magbak lagi jaga keselamatan jaga kesehatan maka mustaqna jaga iman maka islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kancan londom, raino ring ho min aho nu pamahunan pasukuan ku Nika Andy Anthony. Pahulu aho akasi ponsai. Natangara RCITH akasi pasau krapan tuluan papakan sayan raba balang urus. Pengerusi JKK kini tak labia tasik. Babal na tangan usuran jaya sesatan di Raja RCI na sungkait la lembaga tabung haji TH akasi pasau krapan tuluan ang urus ra institusi hino. Ketua pegawai eksekutif nu Institut Kajian Kasingkatan Sabah Datu Dr. Ramzah Dambul Nambala papakan saya na sistem makasih puman mayura babal na tangan nu RCI. Hitu negaya na ya pemelantikan na pengurusan am ahli lembaga akasi maya ramerit kain tutunan am integriti. Pengerusi jawatan kuasa kasingkatan Kampinanu Kampung JKKK ralihbu musulaman am Pantai Dalit Tuaran kini tak labia tasik ka pasukura pokot am dasar nu parinta. Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala JKKK sino tanggung jawab mayo tumutun da kakasipan am apa ing kulir labia suang aktiviti rana suangan ulikono apa imar raya tam perintah suai intara paralan da projek kasingkatan da kampung. Datu Haji Jina pasukur rahu hinilir majlis papasukuan da watika pelantikan JKK rasiam ngoperam talu ngaulun pengerusi JKK sesi 2002 ngoperam nom suku 2000 talu ngopor. Ramajlis ini lipono Datu Haji Jina pasuku rapangin supan talu ngaribu ringgit da 200 ngaulun antatala na borok am penjajah maya rapangin supan sentuhan kasih adun sulaman. Liwarahino Datu Haji Jipono nambala pokok tepelai rekan sayan rakyat Rayu Suman mayara penginsupan kebajikan pembalan depahun ampa pesingkatan rakaluayan infrastruktur nekaya noyo papatulasikan ra ekonomi. Pengumuman rapahayaman kehakiman am perundangan syariah inilai nakala papataho ra perundangan syariah. Pahayaman hino kuliman inuman da pusor konvensyen antara bangsa Sabah ra kota Kinabalu ra operam ruo ari bulan da bulan hitu ondo kuliman ina malulur na kasail ono mengatus ngaulun yo hino hakim pendakwa syari peguam am ilo ondo na sungkait rahunu ketua hakim syari Datu Muhammad Amran Madzain pamahuangan alulur intara pahayaman hino ngibit rekan saya da perundangan syariah yo na baladang aho libos na nambului ra yang di pertua negeri Sabah Tun Musa Aman ra istana Seri Kinabalu. Pahingan ra pamahunan rayus penentalang maya ra program basking negaraku merdeka umanu RTM ra tapak tamu buhawan skue pinampang ra londom hituang imun jam katulu ra londom ambay ra marimbay Azlan typewriter Kristina Amjoy ulikono persembahan aninguh rahung am kulintangan intora sikulan adat negeri Sabah penerbit nu program basking negaraku merdeka Baharun Nur Dalila Baharudin Nambala program hinuswa intora hiburan nasau kiak payora intok mimara nasuangan ulukono tubahu ama patulasik pahingan da pemahunan mayara muzik am seni. Program Basking Negaraku Merdeka kulimanin pas saluran RTV 2 ruo ari bulan da bulan ka siam rajam ka siam ra londom am siaran kain duo no uman RTV oke ra talu ari bulan ra bulan ka siam jam ka siam ra londom. Opera monom ngaulun ina era program munsop ra liang monsut ra pulau Banggi mayu ra program jelajah merdeka ra bahu-bahu hitili. Wakil nangumak ra program hinili Azrul Husin Nambala liang monsut pinili nentaran da into kino ngala pertimpu onom jam onom suku walu ngejam mahintana am bayan ang kilayuh ratirong munsop ra katanan am sumindau prasungoy. Liang monsut pono suai interbatu no kabunduk rahuang sino yak poyo tutu am kium inayan ra liang hino ulukono pungit ondo inilayan na tatalay saukra iko penambuluyan intok pansulapan am jelajalasak. Ondo sino kaluluan apa tandul ra pulau Banggi. Poponur liok kupaya ahwa kasih fonsoy. Natangara RC hai TH cakasi pasau kerapan tuluan pepekan sayan ra bebal angurus. Pengurusi JKK kini tak lebih atas. Kinerja pepernahun pemahunan yang tersabab BFM kasalan rahmurut ahuin lik nomas telahuri Sharon Raymond. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya, bagar kalau pasinanganan taka on saya datang dari Mekas guna jam ke tulu. Balu kami ni tera londo mampeng kenangan aka undo kono rayu sengkring oh ramon resa bobi FM alansan do konan sukanan kara kono rimbai rimbai undo ra kono pasolan baira londo hita masukanan kara kono ra kono paholotan taka kering oh ra kono pebelan pebelan undo pasukun mai ramuyon nama ko undo ra kono ngapuroro nahanakan doro hitu kan sen ngapuroro nahanakan damuyon lansan kala prakapehan onzoi mer kono asukuan ra kono kasihan nuhuang muyon ra kono mimuni taka pengkeringahan da rimbai rimbai ra kono pat nanti ngasra londom hitio rimbai intori Maxis gaya umi tunggu larondo rimbai intori molisi kina tangkas pirot nuhang intora monras Sabah BFM.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, bakar kono tetan dewek sekuno jam ka tulu dong opora limoh ngaminitra londom pengkerangan aka undo rayu singkring ramun da sabo BFM rimbai hinili ra itu interi Rosidi sabai sakuliambang moyum kajujuran dari Helda arwote bakar kono rayu sekuno papalai mai ramuyun rekuno lohon nugatara oro nuswab operam ruari bulan bulan kebalu dari bedong operam onom oro katalur minggu susu nugata balu ngaringgit onom operam sa ngosin sekilo susu nugata balu ngaringgit onom operam sa ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam lima ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam lima ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade karuo apat ngaringgit balu ngosin sekilo kata kepingan ika inu grade karuo apat ngaringgit balu ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoporam ruo ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoporam ruo ngosin sekilo kata kantalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoporam limo ngosin sekilo kata kantalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoporam limo ngosin sekilo am kata sekarap saringgit opor ngosin sekilo kata sekarap saringgit opor ngosin sekilo hinuluhun nugatara orun suawo peram ruo hari bulan bulan kabalu 2000 dong operam onom oru kata lura minggu pinasila nu ina nang wasa industri kita Sabah LIGS terus tegang kering hurari mba intori nordi namparang beti amatung bularu dari mba intori impin dan susuk jeti nusalung.

Ya ba hakai ni lerim bai hintor impinan susuk jeti du salung na tunggu larim bai nordi nam parang peti nang kita kerajam ka tulu talung operam talunga mini teralundum. Ya bagar kuno raisa kuno papalai mai ramai unda papal nu kawanan ka pemkina palu nu kawan ra oro nu sua bu param ruo ari bulan ra bulan ka palu 2000 operam ona moro ka talu ra minggu ra lebung nu negeri Sabah inter susua bersyukur kamai no hangin na kukula intok ra kukula lebung nu luap. Amlondom nang uluh rakukula intok ras solor asak kam dinasu ra urun suam intara dungo param talu suku talungo param alimo darja celsius inondor kono pida bala nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni lo hondor sungkai takun bapalu ko kawanan kapam na bapalu nu oro nu suam ya pakar ais tekan kiri hurarim bai intori kunsinantung pemaguangan damato atung gulari rimbai intori rimusagu wilin ras sangakan.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya bahagara kuno inilai ratu runda lima salinatan itu kumpulan di aroma nang kita kerajaan katulu lima ngoperam ruang aminitra London. Lalu sini terabilin mienra WhatsApp mai rasa bawa VFM am rakuno matik yak berabilin mienra kuno TikTok mai rasa bawa VFM. Lalu sekarang kiri hari mai sungguh ini saliku entori hani pita atunggu London rimba entori kawis likuran jambatanan rah ulintong.

Ya bagarkano makasih kau kerajaan ke walu talung amini teralun dong pengkarangan aku untuk kau untuk rakun rayu sengkering ramon dan sabo BFM untuk nampili ramon dan keringoh merah estro walu tulu kusung am rakuno frekuensi na pengopina lain rentok mions ya hama pengkonangan nampili rasa sabo BFM am timpu itu reno rakuno katutunan mion pakar rakuno pantaliman klinik pakar Orthopedic Hospital Queen Elizabeth Ruo ondo rakono inanding no yo inoira Hospital Queen Elizabeth ondo rakono inanding rentok nakabahu yo inoira klinik perubatan am tontom katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth itu rakono intara Queen Elizabeth Ruo inanding inoira Hospital Queen Elizabeth ondo rakono pantaliman klinik pakar Orthopedic ondo rakono inanding inoira tontom katalu klinik perubatan am kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth. Ya bahkan kuno rayu setengah keringuh rarimba intori di sebalun Nicholas Anggang in Tuluk Pangkolong rekuno rekuno rimbai rurala kesihan intori Edi Andayol.

0: Alia Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ya, bagar kuno mayor kuno pengapuan ra bulan kebangsaan rayu si tagar kuno hasi hamar pahun taka undor kuno pakipol ra jalur gemilang undor kuno tetanduk ra pahingan tagar pamahunan uli kuno mapakipol yak pior kuno bendera Sabah undor kuno pahun taka si hama mayor pengapuan ra oru Sabah undor kuno uman yak pior kuno popornu bulan ka talungo param sa ari bulan bulan ka balu 2026 onom. Ya, bagar liwa rahino ra kuno Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Zon Sabah tahun 2026 onom kelima dan ra operam limo hari bulan ra bulan ke balu 2026 onom oru ka onom ra minggu hitiong imun da jam ke balu resuswa bersyukur jam kali merekamayon ra Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS inor kono man rapat nu oru ka onom ra minggu hitio operam limo hari bulan da bulan ke balu 2026 onom itu jam ke balu resuswa bersyukur jam kali mo rakamayon ra istegang kirim hurari mbak intori mestan indut lusar nang kiatan nalolot ra Malaysia intori Dorsi Mimi Ladius am edini nam baru.

Ya, pagarimbay Jesse Cantori Nordin Pelanok nang bitak kerajaan ka balu talungo paramsa ng minit ralon. Dong pengkarangan rangarangan nondo rakun ng keringoh ramon mera estro balu tulukusung RTM klikun likono frekuensi na pengopi pinalay rentok minsya mau likono am rangan rangan rakuno TikTok ralon dong itu. Pengkarangan na kau nondo rakuno ng keringoh ramon das apa PFM. Am pemulai marami yon rakuno pahutuman pegawai pegawai daerah ka dongo paramsiam tahun 2000 dongo paramonom. Ondo manu inumat nu kementerian na kesingkatan Lusar Bandar Sabah KPLB hinsup pejabat daerah Kapom Upis daerah Keningau kulimani numan ra operam tulu operam balu ari bulan da bulan kebalu 2020 operam monom ondo umanra hotel perkasara Keningau harais teka konong kiringoh rimbai intori inusandarak pilat rahaling tunggu lor ndo rimbai 9 bulan intori siti pacahamen.

0: Val-val no inan, may ara pemeriksaan pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin ke Melayu tu arul aluai akrayol. Kerwana tu kalap pra kono kansayan pat muaya kubat tra pahun paki bawasan atau hospital kuantu. Kono ra ulun wakon oma nalah ra kinevalo no bayah no ulun. Anki kaulun angapura lumbak atau ra takin takah itu, yohino kasat natu ulun nakuling ra lumbak atau hemoglobin Hb7.0 arwi kono ulun sino tatandu nakuling ra lumbak karuan natu ulun talasemia katalu natu kono alumbakan hino kono ruan dua hanak ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha ham kap yang mendaftar muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tu matong kanga muai angin su pra ulun yang memerlukan ra.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM

0: Ringahan mo yun.
1: Sabah VFM, Mayra Estro, Balu Tulu Kusung, RTM Mobile, aplikasi RTM Sabah. Nan salino tilian kaulayan akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio no ulun Sabah. Hinava, akanon tradisi no ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok no lumbio, kapam natok no iloy, am sumuin ra sungoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalo akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tamba no bambangan, akanon kasihan kapyo no nasuangan rasaba, suay intara tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sagon. Tuhaw, owawunong pono owawunong pisasang, am kasihan nyak pono no nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhaw nasok ra akanon talanon ra nasuangan.
2: Ya, bagaimana kasih kutukan orang jam ke balu lima ngau pergamin itu London pengkarangan aku undur kono keringoh ramon merah frekuensi napa pindah rentok mion RTM klik ra estro balu tulu kusung amra rangarangan da TikTok mai pengkarangan am paparin kubuh kesulan doh murut ra London itu raro rimbai insan ru intori anji afira laiji am pinupusan da pengkausan intori kredit cek lanjian intora kon nikah yang dienteni kan sayan tumalah tumalanda.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nu huang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

0: Assalamualaikum. Kepisanangan tutung tapi Malaysia madani. Baina kita mahu iti kabar na kuyunan. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulo dot kabar kabar. Kasalasayan da RCIT Hedge Kigunun Silihon impohon pagirot pangludan karaja. Panorikohan na JKKK Kiguna Papanaw ko tuson miampait lobid oprokis. Kabar poimpono. Kasalasayan ado suruhan jaya penudukan di Raja RCI ke pohompit ketinanan. Penimungan kausinan haji di Hej Kiguno Silihon Impohon pagirot pengludan karaja om koto guangan kapakarajaan id institusi di lo. Minunan boros kinumad RTM imulohingan tupiser Executive Institute of Penerukan Kobronan Sabah Datuk Dr. Ramza Dambul minunan Kiguno papapanaw kapoy magatan da sistem miyongoy lang sumusuhut karait hal di tinantu do RCI.
1: Harapan saya adalah untuk mencari penyelesaian terbaik. Kalau saya lah secara personal kan, untuk sekali ini kan, selain daripada kita memperbaiki sistem yang telah pun dikenal pasti bahawa kita ada masalah-masalah begini, kita juga kalau boleh pesu juga individu-individu yang telah terlibat.
0: Noputan di Datuk Ramza Kapakarajan Penguludan Karaja, Om Puru Ketinanan Kigunoh Tumanu Domerit Kabalon Om Kotulidon. Wokon na po hal di tinantu nga kampay na kapagiratan kapopuan kapanahakan kausinan om kapakarajan adit Kigunoh Onwan Kotoguangan Tumanud Hal Penguludan Karaja. Penerikahan puruan kuasa keburunan om ketinggalikan kampung JKKK kayanan sulaman om pantai dari Tuaran. Pinasarau papapanaw ko tuson miampaid lobby aporokis montok perikot agenda om koturan perintah. Ibu yang montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor minaboros JKKK kiharo tunggungan tagayo montok mangilo. Kegunaan ang papanaud lebih agumu keparagatan montok tulun. Suai ke asili papiramut ide pialatan dan magigion om perintah amakon ke papanaud na projek keburunan ngai id kampung.
2: Kita mahu mereka supaya lebih proaktif untuk memastikan kemajuan dan perpaduan di kampung itu berada dalam keadaan yang baik.
0: Ida tu Haji Jimmy Naboros minihondot kinantakan kinapatakan surat kapakarajan JKKK kinumasyam na pada matulu penarikahan JKKK montok sesi 2002 na pada manam gisam 2003 na hapod. Damot ida kinantakan diloy Ida tu Haji Jimmy pinapatahak pinanguhupan 3,000 ringgit kinuma Duna hatus dudumagang tokoro om dudumagang ngay tisan ralan. Pinunghupan minaya sentuhan kasih adun sulaman dilo. Montok menghup menginggan keinggeritan om montok pagirot kotilombuson do kadagangan dilo.
2: Jadi saya berharap dengan bantuan yang sedikit begitu dapat meringankan bebanan mereka, menambah usaha mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di warung-warung, di kampung mereka.
0: Ida tu Haji Jiki Kalansanan Moy Onsanan dit nakaramit mamagunoh dilo miampai to senong montok pagumu keparagatan ekonomi dilo. Ida suai kinantakan nakaburos di Datu Haji Ji dan inggi saman papain kawas. Kasasanangan dan magigyan ngayi pati lambusan pagirot maya penghupan, katundunan, kapasadyaan walay, om kaburonan infrastruktur. Kadaw minggi som perintah pagun manahak penghupan kuma magigyan ngayi it okon ko walay no ngakapampay. Magisusway hal na labi papayin kawas ekonomi. Suway ko dilo kagunaan tagayo irado at talon-alon kampung. Om ko susukupan nga ginumuan kasasay onwan katagwangon lalabi do kayunan sulaman om pantay dalit. Nakabaros daw iti ida tuwaran. Noputan di Datu Haji Ji do kaburunan ekonomi labi tagayo ida kayunan tuwaran Kiguna sa kadungan miampay pagumo ko sa sukupan ngay tagayo may opurimanan na magigyon ngay ilo kugunon do kapurunon.
3: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Penganjuran simposium pembicaraan am kondangan syariah kanu pagirot kondangan syariah. Simposium ditman poro idlongkod convention sem pemugunan Sabah Kota Kinabalu. Doko pada medua tulan kewalu di loman tonudo lobi onom nahatus tulun. Yolanda pengatulun mobisara syari'i lawyer akademik ambogian kikogunon montok milang pemusrahan am kinombalan pepohompit kondangan syariah. Tumanet boros di melohingan mobisara syari'i Datu Muhammad Amran Mat Zain. Piomongan pemusrahan mantat mogi sesuai bogian kanu menantu iso karalanan lebih aulud idinggi saman pogirot kondangan syariah.
1: Di idea-idea ini dapat digabung jalinkan ya, daripada kalangan hakim-hakim sendiri, kalangan pendakwa, daripada peguam, akademisyen dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita dapat menggarapkan semua idea-idea itu di bawah satu acuan untuk mencapai satu matlamat yang sama.
0: Ida tu Muhammad Amran Minaboros Diti Serana Pongo Kino Tumbulu yang terpantang Kino Ma di Melohingon Tagaya Pogun Sabah Tun Musa Aman Id Istana Seri Kinabalu. Sunduan patriotisme am guminawa kuman no koyonon poti lembusan posindak maya ababayan. Basking negaraku merdeka uludon.rtm Sabah ida koyonon pitemuan Buhaban Square Pinampang Doto Tuong Diti. Ababayan no kotimpun dit ejam koturu to tuong dilo pinaporikot dit artis ngai nalap kampai no Azlan typewriter Kristina Om Ijoy. Paparan lagi ke perangahan tahunian kebasanan Sabah memegunat tagung om kulintangan desikul adat pogun Sabah. Dit akapan hak kesiwatan kumat tulun ginumuan memelihis ginawo mintanod kemilan om kebasanan kayonon. Tumanod boros dimangulut program Basking Negaraku Merdeka Baharun Nur Dalila Baharudin. Ababayan dilo akon ke memelihis no nga asili karalanon min somok do community. Lebih kemulakan montok posindak sunduan patriotisme mayat union om komilan.
2: Untuk baskin pada kali ini akan dimasukkan elemen tradisi juga, iaitu ada persembahan daripada Sekolah Adat Anak Negeri Sabah. Mereka akan mempersembahkan lagu tanggal 31 dengan menggunakan alat muzik tradisi seperti gong dan kulintangan.
0: Damodilo artis nalap Azlan typewriter Minaboros dan sinding patriotik irado bahtera merdeka kanu pesuni sunduan guminawo nokoyonon id tanga susumukod. Poposoro wilomo gigion ngai koing gisaman om kinagampoton dan melohingon ngai dit minggisem minamagampot ke pemerintahan sendiri nokoyonon.
3: Pengaitan liriknya dia lebih kepada kita tahu kesedaran sebenarnya kita baru merdeka sebenarnya. Dari Bahtera Merdeka ni dengan kita nampak ibu-ibu kita sedang menangis gembira lepas dijajah. So kita rasa kita perlu ada wujudkan satu perasaan yang kita kena ada kat zaman tu baru kita sedar yang betapa susahnya kita nak merdeka ni sebenarnya.
0: Apa bayan basking negaraku merdeka man peselim bahwa ada kedua tulan kosiam dot ajam kosiam tetuong. Pengunjuran da ababayan di lom yang inggi saman da RTM min semak da community. Sui kepesindak pemeramaian tadau kebansan 2002 pada menom om pagirot sunduan Malaysia Madani om guminawo kumat nakoyonon. Hapada menom tulun dit minanaguang paginumbalan rinumikot id aguas monsud Pulau Bangi mihondot program Jelajah Merdeka dit Kawawagu. It minabi penguludan Azri Husin minaburus Gua Monsud pinilih sebagai kayonon de panau tu sinaduk napa rumikot. It kayonon dilonga memaguna timpu ide pialatan onom gisom walu jam do mamanau gakod. Suai karalan it maginumbal maya kayonon konuluhon kotalunan om bawang. Kolumisan dilona pengak it kekitanai watu gua susumuni Oma mamasium nyonon dapungit tagumu dit posilih dilo. Osenong montok kaparagatan Eko Kotambuluyan penuridangan da kem om panau moginumbal. No kaintalang daw da ababayan dilo akon karumikot no idokoyonon dilo nga ausili intonodon. Pogirot Piramutan, Posuni Sunduan Pihupan Keraja, Pogirot Piombolutan, Id Atanga Tulun Tumanud. Gikalan sananya apa bayan dilo anu popoti lombus montok popoin tutun do Pulau Bangi o mangunsub do magigion ngai mo intong tinungkusan do sandat koyonon. Ida pamupusan na suguta ko kagu iti tulu dot kabar-kabar. Kasalasayan do RCH suguta ko kagu. Kasalasayan do RCITH kigunon silihon impohon pagirot pengludan karaja. Penerikan JKKK kiguna papanaw ko tuson miampait labid o parokis. Ingka ka nakabarot pagun nulo di Sharon Raymond mantad a section berita ehwal sumasa om pinadalin di Dinisius Inging montok kasalimbahan tokoh.

0: stroke haba, teko stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod antakan nung auto ko mga nulang wanalob ko antakan dilo, ontok timpo dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipira lang. Koiso, kasasarin magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linaminon teka idlabos tatwalay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarin na dat manginom uwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datrasok dit kiwatik taitom maju no teka pamagunan na dat kipas teka ekon sarako id suang walay muntok ko pasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alcohol it kihara kefen
1: kaila kenangku bandera Sabah ano po nga minangan alanay siginumud in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo wati kabulaw apura kemaragang Bandera Sabah dit kumaysa winasay di Idris Echin sangulun mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1906 padam talo gisam 1908 padam dua Bandera Sabah kumadua na po nga ginuno mantad kaysa tulan kaysa 1908 padam dua gisam 1908 padam walo Damat Bandera Sabah babaswago na po nga pamitanan mantad Bandera Sabah dit kumaysa dit ginuna ketimpun ka padamanam tulan kesiam 1908.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi naikau pada masih yang minit apa gulu lumang toko mai jam dot aku mau dua tapi naikau. Ya, tapi naikau tiga tang regata untuk kata dah zua bata dah kata lu kepada mai dua dot ulandat kewalu di tahun 2026 pada malam. Ya, tapi naikau tiga tang regata susu gatang dot susu gata tapi naikau. Walu ringgit enam na pada misu sen dan sekilogram. Gatang dan susu gata walu ringgit enam na pada misu sen dan sekilogram. Amiti gatang kata kapingan nau nauhu bergradat koi seapat ringgit walu na pada melima sen dan sekilogram. Gatang kata kapingan nau nauhu bergradat koi seapat ringgit walu na pada melima sen dan sekilogram. Amiti gatang kata kapingan nau nauhu bergradat kedua apat ringgit walu sen dan sekilogram. Gatang-gata kapingan awnauhu bergradat kedua apat ringgit walu sen dan sekilogram. Gatang-gata kantalan gradat kaisa apat ringgit enam napada madua sen dan sekilogram. Gatang-gata kantalan gradat kaisa apat ringgit enam napada madua sen dan sekilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat kedua telur ringgit walu napada melima sen dan sekilogram. Gatang-gata kantalan gradat kedua telur ringgit walu napada melima sen dan sekilogram. Amiti gatang-gata sikarap seringgit hapad sen dan sekilogram. Gatang-gata sikarap seringgit hapad sen dan sekilogram. Ya, tapi mereka wilu na gatang da gata pina labus manta da ketininan pemerunan gatang gata Sabah teka ETL IGS. Ya, tapi kau sinding semusut man tadi Rida Malanjang iti lugai-lugai kaditikan aku kenang hatu kau.

Jalur Gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: boss. Waig daw mag-isa.
1: Kawayawaya dat ang maginom waig damot teka waig aw omis akon ka panakatanda dat ay satusin nga waig damot mila mangidup panuhan dit alamus kapriman dat asahang nga masonong takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis amatamang datinan kabagal not gulad mantat takanon tagal na daruhangan mantat dat tinuman bah. Amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasan ta ko na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

Pinagkawarati iso kapailan so ang walay itinapungan naramitahay manta di Dr. Mark Colin Jalantas mantad kampung Namadan Kiulu. Pinapailo na miniduk pogun ida lantas bin Sandalun Gompoy untuk dit jam kotolu 5 minit min sesedap dit kosiam tulan kewalu dit tahun 2026 untuk atadaw minggu nakatalib id lamin pengusapan Queen Elizabeth II Kota Kinabalu. Mantado kayahadan diti manudo papailo kumadi kimur Sandalun dahilo id kampung Tagaro Kota Marudu om santab tepinai waris om kinaruangan ngai id sedu teka id samok laso kontinan diti tiagak dalantas bin Sandalun Gompoy untuk tadau kotolu kepada madua tulan dat kewalu ada di tahun 2026 untuk jam kepada madua tangadau hilo id kalabangan kampung Namadan Kiulu ngapaguli dilo awiton paguluh id panambayangan SDA Namadan Kiulu untuk jam kepada kosabon.

Sugutok ukagu to binaikaw haro iti iso kapailanan suang walay iti napungan na ramit dahay. Manta di Dr. Macolin Chalantas id kampung Namadan Kyulu. Pinapailaw da minindupagun idalantas bin Sandalun Kompoy. Untuk ajam kotolu 5 minit min sesedap. Untuk ditko siam tulandat kewalu dititon 2026. Kontok penagi tadaw minggu dit nakatalib. Iloid lamin pengusapan kun Elizabeth II Kota Kinabalu. Manta do kay hadan iti manu papaylo kumadikimur Sandalun iloid Kampung Tagaro Kota Marudu. Sentab tepinay waris kinuruhangan ngai da disadu teka id samok. Lasokan tinan iti tangatiyagak dalantas bin Sandalun Kompoy. Untuk tadaw kataluka pada madu tulandat kawalu di tahun 2026. Untuk ajam kapada madu tangadaw iloid kampung iloid pamalabangan kampung Namadan Kyulu. Nga pagulo dilo awitan pagulo tinan ditiagak id panambayangan SDN Namadan Kyulu untuk ajam kapada kasuabon.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknoh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda. Pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manpohoro untuk kepada meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi keduna pada 5 tulan kewalu 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Swabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id posarili watas. Wokon ababayan dit nulun nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodo napada miso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana koharo nagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium Wisma Muis. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ko Swabon, koharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu, koharo ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk kodona pada matalu tulan kewalu, koharo forum anjung ataqwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan aman poro. Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan titungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, Mantad RTM, teman setia anda.

0: Ya, tapi kau itu sunnet aku, sunnet di tepi nela minsin, kakal pada meneritan, rumah sami desa rayo, magalap i desa wak kaditi, amiti kumo duo, amiti depong sunnet di tepi nela isbon, loposon tawan, ginayat di aki, mimbulai id watang, loposon tawan, ginayat di aki, mimbulai id watang, amiti kumo telu, sunnet manta di tepi nela yunggun, podosi nagi iso no om amu naginda togumo kaditi podosi nagi iso no om amu naginda togumo kaditi amba kumado kayu adit kakal pod nurdi rohian dot tekemumbal dot mamarada sundet ngamilo kasai podat rumamut doho untuk dot bayan diti amilap kilap iti telepon senang man kuromita. Halo, kabisa na nga natutuwang to, Pinay.
1: Halo, kabisa na nga.
0: Misay Gati.
1: Iyako na pa nga. Isiawan siya, sa kampung Rasamuan.
0: Ba, ba't isa sunay tumala ng mamareta, Pinay?
1: DTL siya.
0: Aradrop
1: niya. Aradrop si Bosco. Ano? Ano pa siya, aradrop niya. Hello?
0: Ya, kepisanangan.
1: Kurang halin nga,
0: ba, iti sundet at kumaiso, rumah sami desa rayo, magalapi desa wak, iti kumaduo, leposon tawan ginayat diaki, mimbulai iduatang, amiti kumatolu, podosi nagi iso, no om amu, naginda to gumu, kaditi.
1: Oh, man, kui. Iti kumatolu lah.
0: Iti kumatolu, podosi nagi iso, no am amu, naginda to gumu, kan, no katia pamareta binay?
1: Ya, dapat di, perbormat, kan, kit. Kumimlat. Negardit. Kumimlat, kumusurhan, dat. Taming bir, taming sin, nga. Nigal kan tadi resamum duh kena apa menurut nomor jadi kan
0: resam kaki ya
1: resamum turun indah
0: nak kurut tu resam kata ya
1: rumah sama gear turun indah itu nak kap saya ke kami lagi tak berhenti. Turam rendam rekomendasi negara tu saya ni menurut om kita kemana pernah rasam kan rendam bagi hari
0: mbak ponsel kan ada iya amu menguruh kemendat nuridi nggak sedu-sedu pokok mati diti sangano diti sundet tapi naik.
1: Ela perin badi bejenga kirim salam kanta.
0: Mbak, ya. Onsikan kuma ditambalut ditino tu minum bal kasai dat mamaret. Mbak tapi nekau itu sinding dan semusut. Manta di tapi Albert kinon nasib mengintalun kritikan awak kena hotakau.

Ya, tapi aku harap pada mah 2 minit iti apa bayan dat sundait amiti kumaiso makakalpod amon reitan rumah samid sarayo magalabi desawa kaniti. Amiti kumaduo loposan tawan ginayat di aki mimbulay iduwatang amiti kumatolum sundait manta di tepinay aklarenswo nga iraditi tungkabangan nagi at tulan luntamanan nagi tensi kaditi tungkabangan nagi tulan luntamanan nagi tensi ka ampe pagulo dilo konsikahan kumadia Rosalia Mulia tunretan nagi sundet ditapi na yung gunditin

0: Ya temneko aso walu walu turiso dua patura pateka aso walu walu ila sun ila nombor adit milo mando koi romo to antok not benediti aso walu walu turu iso duo lima siam iso amiti pemalawan de sumusut. Halo kepisanangan de tutung terpinai.
1: Halo Luigi.
0: Mba ya no ihuman dia lo ia lo di tampulan de tinuk terpinai.
1: Bet ngobirin bet. Ini maju ketunut nak sampai ruru mau didapa.
0: Iya tepat ambal. Jadi nunu kadeh pemeret di la sundatet kumaisa rumah samin sarayo magalab ed sawa ka.
1: Mungkin dia bantuin dia dia ke it rumah sama apa ngak rumah la di ralan dede.
0: Oh. Komen
1: depan. Mereka sama podium luma bendera landa pegelayan di ayo pos.
0: Oh, iradik yo.
1: Oh.
0: Mga sedodo petepinai.
1: Mukura kadit nulayat nulul watang ka.
0: Ya, leposan tawan ginayat di aki mimbulai iduatang ka.
1: Mukun dia ke iramok dat lumabus hilik sapu kere dede.
0: Oh, sedodo apakah di Izbon tepinai?
1: Itu kan jadi kebiasaan itu nunggu di taman tempulan pakai dehod. Ayo deh, saya di nasa kontok.
0: Bah, ama mau harap apa isa apa kago?
1: Nunggu jadi deh.
0: Iti tungka pangan lagi tulan, lun tamanan lagi tensi kaditi.
1: Oh, kono-kono nga aku dia kakakin di bahasan dah.
0: Bah, ama mengurah. Ya, pengguruh apa pengguruh pun sikau dia tepinai Thomas.
1: Oh, bangun sikau dia.
0: Ya, enak no.
1: Oh, iya no, dek. Ya.
0: On sikian kumari tepinai Thomas di tino. Amba pengguruh iti kam balutan takau dat sesuai diti. Aradati pemeserahan da kayu karetiti atau ngasundai takau antak tetuang dat abana diti. Tapi senang ada tetuang kumpah dia tapi naik church lian. Apa yang kau dat memasuk. Ada temanu di tika selimbahan atau kau. Kau sih kan lagi kumpah dat kayu dit memasuk. Temanu di mana di live TikTok. Mana di live Facebook. Kau sih kan dat agumu kumpah dat kayu. Amat tapi naik kau itu pemelahuan dan sumusut kagu. Halo, kapi senang ada tetuang tapi naik.
1: Halo.
0: Ya, kapi senang ada tetuang tapi naik.
1: Ah,
0: sudah. Misa ya bata binai. Hamba ti susunda tu malanu memarati ti tapi nai. Nono kagi ya?
1: Napa? Ya, buat.
0: Iya. Siwa amu agi kita kemari tapi nanti tino. Azul sundetet kotolu makan durian kantori. Ambah seduaduk pokad sangano diti sundet tapi nai Zul. Ambah amu menguruh sinding dah sumusut. Mantadi sayra gom iti mengumumkan diti kanau kena wahatokau.

0: Ya, sebenarnya kau 4 minit pagulu iti nuridi apa bayan data sundait untuk tetuang data bayan iti amiti sundait manta di tepine laminsin rumah samit saraya magalap id sawa amiti kumadua manta di tepine isbon leposan tawan ginayat di aki mimbulai id watang kariti iya iti kumotolu Masundet man tadi tapi naik laren suang tung kabangan nagi tulan lon tamanan nagi tonsika. Iya. Oh, bah megalit harana iti sun megalit harana iti penimbar di tepi naik zul kada manigup dit sigup surut megal gari kayu balak. Oh, sigup surut. Rohai nada nga amu pokopi ya tepi naizul. Segirit teh kelepian kadi tepi naiz jitol nga sedodu pa tepi naiz. Pengkurup pengkurup ponsiko dia tepi naizul pengkurup ponsiko dia tepi naiz jitol. Mbak iti pamalahuan. Halo, kapisan nangan datutung tepi naiz.
1: Lau dia je, awak kagut deh.
0: Mbak, i tapi nai Thomas.
1: Oh, na, ya, uno nanga. Akon ko, uno punga, amu aku karai di dina.
0: Ya.
1: Mahap uno pula tonga tambalu pula tu kon. Mangalohom amu dia bisa kon nyari dia, om magangau tu majin dia om. Bisa kagut om itu lundi tinu it. Nakarait di sundait dot bangingi dina nakura desa tu apa pai langaran nuka dando pai lani ngaran daw di memang ngati ngaran tasu di nakure tu ay tungaran
0: iya ah
1: tagodok mo ti gedu mo ti mahap no po
0: amba pansi ko dia pina Thomas
1: oh mirad mo po
0: iya konsikahan ko madilat a user 448 kaditi konsikahan tu na naretan mo ilat sunet di tepi nai laminsin rumah samid sarayo magalap id sawa amhara ilahu di pemarait na ponga menigup data baga teka sigupon na kurutu menigup data baga nga ayo pos gia idka bang magalap hiris semputul ka di tepi nai laminsin ya konsikan kumadia tepi nai yuzah tu neretan nu iti sunet dat di tepi nai laminsin matam nai ko manta dilo nga kumanyan dat iti perigisam iti ababayan dat sunet antak dat tuang dat abana diti ponsika kumado kayu hadit minumbal dat mamarait anuridi nyampai kagu iti ababayanat sundait antak dat minggu tiso amun nagalihuan kumada kayu dit minanahak da sundait pinapata dat sundait ponsikaw dia tabinay laminsin ponsikaw kumada tabinay isbon tabinay yunggun tabinay kaimin tabinay yatim tabinay Clarence Wong konsikahan kumadit sundait ada kayu amba iti sundait di tabinay Clarence Wong ami isbon nga kakalpad amun naritan amun manguroh nga man toko awito untuk nat minggu tiso kawaku amba tabinay kau sinding man tadi amirin sa din untuk nat mamupus di tiapabayan dot sundait kanaw kinawa toko

Ya, tapi kami suang tak jam dah tak matalu. Maya di tidak tika selimbahan nak konsikahan kuma dah kayu di tak kakal pada amun nak kodap. Kakal pemakin dah kau am tu manu di tika selimbahan nak kau. Ya, tapi kau iti istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia montok zon Sabah di tahun 2020 pada manam. Ya, tapi kau iti istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kelidasan ILKKM Zon Sabah poron untuk ditika pada malimo dutulan dot kawalu aditi tahun 2020 pada menem ketimpun jam kawalu kesabun gisem jam kolimat sedepun id Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS sentop dot penguatan ngamila rumamut adi Aniza binti Anwar id nombor aso isosiam walu duo turu apat teka mila negi rumamut di tepi nai Rita binti Alip id nombor aso iso 6 walu telu iso 6 iso 5 2 ya kebisanangan tetuang kumadian narumbai pita mantad sigal ya desandakan kebisanangan tetuang tadau dot oko duo tetuang ditika di narumbai diti masun kumadi Lucy Doyo Wiyubu Getampulan ni kumadi Abdul Malik Joseph Betilu Brigade Samuel Rosni Gausi Koyokmen Bagang Sagi nagi kumadi Rosid Sugut Yagangid Kayo Madang Julita Magret Ajaj Gimbun Maria Juhan Susuai po dit amuku angaret angaran nga kada kau kaus kadina rumbay diti. Ya, konsikan lagi kumada kayu di tak kakal petumanu dan maya diti live Facebook, maya lagi diti live dan TikTok. Muna gilihuan kumada kayu di makinongaw, maya diti RTM Click, am lagi iti kasalimban Estro Walu Turu Aso. Konsikan tagumu kumada kayu. Patap na ikaw sining man tadi Wilton Hamdi iti Raitan dan tangan ku kaditikan, no? Kinongaw to kau.

Dihedras tina panga akurian waig iswang tinan, nung piagalan ginungod waig kalabos mantag tinan. Tinan toko kapuriman akurian waig nung kapuriman nod adalan Tuhan, au asarug ka sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, ingalahan tulo, om obarulong. Akurian waig swang tinan na panga kapagawit waya bagaldat stroke haba, korumbakan lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedrasi, mangantab lebih asal ng kamaubat.

Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah man poro ontok kepada meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi keduna pada 5 tulan ke 8 2002 pada 6 ontok tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id posarili watas. Wokon ababayan dit nulun nopo ngakampaino. Ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona pada miso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana. Koharo nagi pemerisan kelidasan om koponolodan raha id podium Wisma Muis. Untuk kodona pada miso tulan kewalu untuk jam kopada miso kosuabon. Koharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, kuharo ababayan halokah masjid, kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk kedua pada matalu tulan kewalu, kuharo forum anjung ataqwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan aman poro. Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan titungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menam 2030 pada lima napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2020 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperijisteron, tumanud kasagaon kinawo, montok kesuangon, kumah daraja koiso.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Limahnapo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit karaja kesuangon kayunan sikul menanuduk om pamagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2026 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2026 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon Kapalan Keburuan Belajaran Malaysia PPPM 2026 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino keintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kainaw, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan, ngapun oko tanda, penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai mogigion Malaysia, dit mogipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimparan linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1908.

0: Malaysia.
1: Tale, nampungon na yo. Bendera li, lagu negaraku.
0: Yo, nampungon na yo, bos.
1: Amuni takareno latihan na pakipo la bendera. Aun kalau na pakipo la bendera tile?
0: Ikulot, bos. Bos, magina kayo.
1: Eh, napo? Pulor bendera Malaysia itu, tetap balik. Aun katangan na keraja itu.
0: Ayah. Siyo, bos.
1: Akau tu ulun di Malaysia kika intera pemahunan wokon. Bandira di pemahunan takapona tak balik minam pasang. No siyak ngalatihan taka. Hei, akar wulah huang baik. Betul lo bandira nuleno.
0: Oke, bos.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat ya kuah. Musik ya karingoh kutu.
1: Iyo kan ming. Ukula ngorono yo. Musikak ngorono kuno. Amon kau nagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang munuming RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kodi minga.

0: kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara, sor rastering ru karita, kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon, sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor rakarita. Pagaran magalung, manalipon ramatuo, ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.
1: Apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sa rinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

0: スは合うと思います。
1: Pasik, mungkin ada kesempatan bos kedesan masa Radio Malaysia Sabah VFM Naiko.

kinawa to ko Hozo Mantadi Jack Mojikon tapinay ko kundasang kaniti Omsu tonon Hozo Mantadi Afizal Fami Ingu Auzo Nodi Mokovihi Om lagi Hozo Mantadi Elizabeth Liadu lahan komposisionku dan kesembahan bos kadazan nekot vinasi osuau temoy mo.

0: pemusawan mogovit lati koduduvo pomumuso toy pomuandaman kipionitanino miampai suang ginavo omkolalaho kogi ginovo datuhun tumanud na kuhidasan pomusawan dino o sikaw tay tumongob na po na mozo na kozuzuvo pomusawan om suang ginavo dino o hidas tay ko au kuhidasan pomusawan na po na inombo kanu toko tumabuvang do pinusok koposizon kanu pakalaja miampai opulokis om kapanakaday na tuhun ngavi mozo na kiino do kalalahano toko na mamusaw momiumon papapanauhang om kalalahano toko monokibos miampai suvay tuhun pamusawan ni ohidas na po na hobi otonong mantad ko pamusawan iawatantu itnombo do kay buhay o tapiumanan o bintumongob au atantu o pumumusaw toy mogohim do kumuhingkangan potonong no ginavo unsikaw pagano ko sibatan na umombo om sumambayang no piang bahut no miang paitang bahut i miho tokaw hansanon om pohumbuso no o nutimagat i suang ginavo na tokaw.
1: Wow! O gumo hozo ka babago

Ya, tapi yang habis lebih banyak jam kau no mempunyai sejam minit dah dong sebab date pogun datuk kau main san kau ketua dan kemana dia zu kopi vosian dah dong sebab kuma savi savi tambah hut tapi naik di kata tanu dati diti kesehimban do bos kerjaan dah dong sebab diti mama so dati papa tahun dah do tengah anak ngavi dah mugat sikul dah dong sebab diti teko papa tahun dah dati nanson di dah mugat pakalaja hansan dah apa sih papa tahun dah dong sebab diti tapi naik kau. Ho oh, habin ko sa kuma tambahut tapi na di mama so makin ngaw di ko sa imbando boss kada zan maza ko to huzan de radio si zam ngapo dom duvo titik 2 fm it kulita mama so da papapanaw do kulita itimpu da bayno di ti o ma ihana at mazan zo da tikit dong suva bom oboboh na po talunalun de nombo na po pakazan de da binampang kota kina balu taika it kina izonan suvai nga pain tantu na po da oboboh ani tapi na nga pain ko po pingat-ingat ko mahigan de talunalun mogi obi-obi to ko may da hiyana kain sa duto ko mantadi ti ko higaganan taika kantakan di aw avasi itindahanon na to ko. Om mohi zo bagu dia zo tahu hozo do misusu titi tapi naik ko hozo mentadi LCBius lo jungin iziau ko pesan hozo mentadi Felix Agus suak masando om lagi hozo di Florencius Mojikon pinunganan da udah pihi dagai dait kesaimban do bos kerezan nekat finasi osuau tomai mo.

Ya, yang kada tapi naik kau ngafi hozom tadi Juliet Salibun popogio the Piopi Naizan. Oh, mida kau video kau udah jam ke 2 minit. Dong sebab date pogun tak kau. Am timpunan ku dah popohombus the pason ngafi dah tembahut masa di hivang the WhatsApp udah sama VFM. Am timpunan ku pason ku pogu mentadi Lucia Tati Bibi ku pivosian dong sebab ku made dia DJ tersuau. Memason Zou kuma savevi tembahutku Megan kosa di Bridget Samuel Helen Young Lucy Doyo Julita Judith Floreta Kinajil Yubug Rose Sugud Joseph Botilu Idenis Yang Johannes William Charles Loginon George Gimbun John Tati Andong Juni Slime Datu Elizabeth Morris Om Tain Sanan tembahut do Saba VFM kaditi Hansan Ohidas ko temoi mo patuhwa dan DJ kadi Lucia Bibi. Om pason do sumusu titi temenai kau kota bian tarau kota hu kuma dedeo DJ Pete Izo is Simon Justin Mamason kuma di Monsignor Nicholas Steven Datu Om Datin Protasius J. Mukiau Sylvester Lanjoat Johnny Upin Rollis Mittel Johannes William Richard Bin Ginos Om Saviavi DJ do Sabah VFM kaditi kampai nangavi Saviavi tambahutku ikotutun kotutun teka au kotutun dogo dari nombor nopo izieho Membayar pason ono abal nga video zu om kota bian tanau kota hu om tabi pi babasan kadi Simon Justin kota hu dan kumadi ti pason nu tapi nai Simon om sumusut nepo nga pason mentadi Floreta Kinajil kopi vosian Shalom DJ Pete kadi ti kopi vosian nga suvab kumadi dia om Hansan Avasi kinoposikan om Ohidas Tomoimo tabi tanau kota hu om tabi pi babasan kumadi dia om penghub mason kumapai dia DJ kadi ti kota hu dan mingkan lagi kumadi Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Dolores Asing, Lucia Bibi, Marius Marudim, Elis Lim, Ingam Satul, Adila Duwanson, Emilia Gom, Joseph Botilu, Dennis Nicholas Yang, om kampai lagi isontop ku au aait do dong suvab ditik ha. Membe de pason ono abal nga video zu Hansan Hidas Tomaimo, om tihambusa tako piang buhutan, om tabi pibabasan kumadi dia zu tain sanan ketawadan. Kadi Floreta Kinajil. Ampasan do sumusut no paditi mantadi Richard Bin Ginos kami pesan ng sebab tara ko tahu DJ Pete om Savia Vito Pinay tambahut dai sodu tai ko it sama kaditi Savia Vi moki kino ngau do ko seimban no bos kadazan mantadi ko Richard Bin Ginos it kampung Tindu Zone Sugud. Ketahuan dan kemaditi pason nga video zut Pinay. Amianah, apa sah aku dah memason dari ti dah hivang dah WhatsApp, om lagi hivang dari dah Facebook dah sama VFM. Untuk dah babesan atau kau dah dong sama biti babesan panakan hozo tadau kotohu. Ngam untuk payahan, azu menaik mau ada pemahaman telefon, untuk tadau bayi nak tu kita dok bahingkangan dah kotohuzan dah telefon nanti dah dong sama biti. Ngam menaik mau zaman pada pason nga video zoom maza de hivang do WhatsApp om lagi hivang do Facebook taiko maza di ti TikTok do Sabah VFM tapi naiko om tu miyang busa kau dari do kesehimban do bos kadazan miyang busa do memohis dia zoom tapi naiko kita ngata kau hozo matadi Kasianus Randy Liansun Vinon sutonon hozo piniang petan di Charles om di Maureen pun pin tutunan om lagi hozo matadi Cyril Alim izio tundu unduku

Tapi yang busuk kau dari kesehimbaan do bos kerajaan tapi naik kau kini ngotak kau hozo do semusut. Hozo pini ampatan di Esther Donny Kim Seong di Navy Jimmy Hivai no nakatahib. Om ni hozo mentah di Fanzi Ruji Piupusan di Kagani.

0: 明日は会うと思います。
1: マイクロスリープตัวก็เฮตัวลูกนะปะนาคาตานสหินายเดออิสสิกันกิสมตหงปสิกันอมเอาคานูออตสอสงหุนเดอมานานดิติกิสมเอากอปิวมันนุงกตกวังโกเดอคอซูซูวอดิติโอฮบิโนสงยันปะปะปานาวคุลิตาตัวมโนยนาปัสสะคาซันตังวากัตสิกาโปโนปะปะปานาวออนูอิตะปาตุตมนตกมงิดุตอปิวมานันปอดเตียดปอนตูไมโครสลีปตัวก็เฮตัวตดูอก็ผมจูงคินิอปอนตะโกอมคินิอปอนสุไบตุฮุน
2: ฮ่าลาลาฮิชโอดอยองกุมุคุลิตะนอบบอกปฏิบากุอาดีนามบันนันโซนอดิติไอไอไอไอยาคุลิตะปกอยนาไอดาสุมินัมปาปิงดาลาฮันตาบาบอkiba pada pulis traffic mo asaman na nga kukuo aw kabasa mamaguno lahan tabo-abo nung aw no apo-apo poingin tong diaw om kabasa samanon dobogizan popokwasa lahan tabo-abo muntok no po pansakazan di apo-apo itimpo manak kasakadazan
3: Oy ilas, kaya ko tayo na song kuwa hogo gata na tanaw bahay na.
4: Ino na di aw ilas, sumay tanaw kinango na bagi ako pa yan hogo gata yung rido na tiikin tanaw.
3: Tay gya, kasa himbahan na ano?
4: Ipo nga ako kay ho. Ay, sa VFM na bo. O kung kupayahan ni ano na to ko, koko mo yung hogo gata nga kiva. Sumay tanaw kinango na bagi ah.
3: Ma, omo, masiti mo kinangozo na Sabah VFM mantan bay, no? Katohon ay ni last na pinapayo ko na go.
4: Kadahin bay, tumanan ko payahan ho kung kata na tikin tanaw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahin man, Mos Karazan, may God binasi.
5: Ya, tapalang ang abin na bay na jam ko to. Tungo pa dumduwa minit do, nung sa update po, guna to ko, omo. Patimpo na ito ko iti ababazan panakan hozaw tadaw katohu nga muntok ko payahan azo manay mo daw pamahavan telepon muntok tadaw bay no kiyo tapinay nga kapas ako na papabuzo na pason nga video zo mazadi ti hivang da Facebook tayo ka mazadi da WhatsApp da Sabah VFM om naki kapas ako na papabuzo na pason nga video zo mazadi ti katohuzan da social da TikTok da Sabah VFM da nung sabab di tikya Ang paghuy daw patimpo na ito iti babazan panakan hozo talaw ko tahu pumusak pa dezo iti hogo da gata namunan ay han kivada ti da tambah hutay ko tapinay di papataon dati ko papatun da gata muntak talaw bay na diti iti na hogo da gata di natay mo da gaya manta diti katinanan pumunan gata Sabah muntak talaw bay na ko upunam duwa diti Wuhan kavahu duwang ay buduwang panamanam talaw ko tahu tapinay ko Buhut gata na po nga vahulinggit onom nga padamisosin do sa kilogram. Buhut gata na po nga vahulinggit onom nga padamisosin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayso na po nga apat linggit vahung nga padamhimosin do sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayso apat linggit vahung nga padamhimosin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade koduvo apat linggit vahusin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade koduvo apat linggit vahusin sa kilogram. Gata kantalan grade kayso na po nga apat linggit onong nga padam duvo sin do sa kilogram. Gata kantalan grade kayso apat linggit onong nga padam duvo sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit vahu nga padam himo sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit vahu nga padam himo sin sa kilogram. Om gata si kalap na pa nga solinggit opod sin do sa kilogram. Gata si kalap na pa nga solinggit opod sin do sa kilogram. Amyan nga biya hogo na gata muntok talaw bay na diti i natay mo nagay manta diti ko tinanan pomonan gata saba. Ang paghuhi na ongo tako iti hozo na pomohis teko hozo na muntok diti panakan hozo tadaw kotohu. Ama pahumbusa ko iti pason nga vida tambahut mazaditi hivang the WhatsApp the Sabah VFM Om katahodan ko madi Menia Gansing mentat kampung Kebulu kapivosian DJ katahodan tu pinapahumbus diti pason ko ama pason ko pabuzuan ko kumadi Adila di Ellis Lim Helen Yong narumbay om di tahong ko i Mulina Koyung dadaya it kampung Sunsuron Miyang pa'y napason ono abal nga video zu kadi menya gansing. Om pason do sumusut kopi fosian tada ko tahu DJ mamason zo kumadi Bridget Samuel i Angeline Majanggil dadeha it nagapas papar omi Komilin Majanggil om nagi kumadi Susana Jaris it Padawan i Jailin Oyong it Pongawan i Juliet Solibun ono abal nga video zo Hansan do Ohidas toko nada ngavi om ablakatan toko nada mantad minamangon dai nombor nopo toko do babay na diti manta dogo Johanna Miadin manta dit kampung Simpudu Papar katawadan kuma diti pasan no Johanna Miadin sumusut shalom om kopi fosya nang subah kuma di dio DJ Pete Izo i Florence Boyjol magano zolo kasipatan diti na mamason paghu kuma pahay do dio om paganakan no ka katawadan dudu voice zaka ko tambahut ko i Floreta Kinajil i Helen Yong I Dolores Asing, Alice Lim, Dennis Yang, Clarence Wong, Om Savo, Jennifer Mangka Koisun, Om Savo Avi Tambahut Ikingan, Egi Sam Do Z, pengampai ng Avi. Mamiampai na pason ko, kopi po sa'yo ng subab, tarao ko tahu, Hansan Avasi, kinaposikan, tarao baino, tabi piyang bahutan, om tabi, pibabasan ko mas Savo Avi, katahuan dan DJ Pete, kadi pason mata di Florence Boyjol. Om pason do sumusut titi temenai ko shalom kopi posian ng usubab DJ Pete tabi kinaposikan kumadi Zandi Dolores Asing kumadi Florence Boyjol Florita Kinajil Dennis Yang Lucia Bibi Alice Lim Emilia Gom Johnny Upin Adila Lucy Doyo Julita Judith Marius Morudim Agitus John Modoit Abdul Malik Alicia Moitim Datu Elizabeth Morris Om kampai na sabi avi tambahut ipai ngomau do radio do dong suvabiti Hansan do ngohiras ngavi tako to maimo miampai ko taimo tako nada balakat to sima mantad minamangun amen kadi Helen Yong diti ketawadan kumare diau Helen Yong Bisa pa natin apason Paghuy do ongo tako iti tohu hozo do misusu titi tapinay ko Shalom kapi mo sayang ng suvab DJ Pete om sabi avi tambahut tepinai ikingan egisom do z kaditi tabi pibawasan na ikot binasi osuaw tumay mo katawa dan DJ Mantadogo Dennis Yang amya na ngabi apason ngabi na tambahut maza diti WhatsApp do Sabah VFM kakal ko ba do kawasa do papabuzo do pason ngabi diyo su kinaman ko do papahombus o sabi avi iti pason ngabi diyo su do gisom mapupusan iti ko sa imban to ko do jam ko si jam Om tumi ambus ako udah mungkin ngau udah hozo, kita ngau tahu hozo mata di area Shambaikan upusku diau, sutanan hozo mata di Alfred Koro Zina kau pusanku ngap gue dino, kita ngau tahu hozo mata di Elis Marius Piginavanto.

Kopi Vosian, izok livello Castillo, buat dari kamatan uvang papar. Isok lahan manampasi bos kadazan nepong ato moimo makinongo kosto himban bos kadazan sabah VFM. Ti kita daw, ano? Inongo tokoh?

Menghidas ngawita koto maimo koto huwa dan DJP itu pinopohombus titi pasonku mantadogo Joseph Potilu kaditi. Om semusut napanga mantadi John Tati mantad kampung Langkawit Papar Hansan Zodo hidas ngawio kinopasikan do mokikinungo do Sabah VFM miampai do balakat do mantad minamangun kumato insanan kadi John Tati mantad kampung Langkawit Papar Red Devil kopi pasian ang subaw kumada ideaw nagi ami pason mantadi Alicia Moiti mantad papar mamason kumasa viavi tambahut dari nombor nopo do pengongow mempe do pason kopi pasian ang subaw mamtabi piang bahutan ketahuanan DJ kadi Alicia Moiti. Kadang timi ambus toko udah mungkin ngau udah hozo tapi naik kau kini ngau toko hozo mantadi Anduini Tius adi kau pusanku hozo mantadi Andy Ong Kino nipiku om negi hozo mantadi David Chow mohoinku dari kesembahan bos kadazan nekot vinasi suau tomoimo.